suelta. Ya uno de mamá me está hablando a mí. Me pisó un casano y te digo ya no me está hablando a mí. Son que tu nauki tengo ahorita. Ok, na, me piensa. Y te escuché, no puedo. Si no, que hace a ti. Me piensa también. Y te digo ya tan genial. Me piensa lo cansa. Positive vibes lah, tamang masuk ke hati sin mama kami. Nah, itu tapi nak kira sih je politik ke we yang uno. Kita mah tapi masuk yang berkira ya wat we yang kam. Mama ngapu hati je, tak tahu dia ke yang uno. Ipi pay mima yang try lah bete yang pulit awe, tapi mah pulit nak dia yang kan dah nama ngambil awat dah, ke songka 2014, 2015 itu angka dia awat dah, tapi pas kong yang kan nanti tapi tak tiki be yang sama mama cek ni mah tala luar ni, dah tapi apa cina ni. Oh, when I, na, na.

Hakami, hakami, sen ipokoya. Hakami, hakami, sene. Benak beadwe panyak sejut